hakika atafanya kitu. Lazima Mungu atanena nasi. Munenengu charo kora egentukeria. Asigwiki enya. Nabweho emambi enya. Mungu na atafanya kitu. The Zabron Singers.

0: Gogotenga mintu manya getinge asenchira ye moyo gogo segeta muskyo muyo ya ndelio go segete anya aya kwanya rali baga waso aseke bagokiao Gogotenga mintu manya getinge bono iganta getenyi wasore nga yoke bwaterete nga kiwete isko gabu nga kye mintu bire isko gabu nkwa ndeke bago gusenaye omogomu yo iga igo ogwa affecting a yore bono nga kyoke iwete iskabu nga kyoroche ebintu bire isko gabu where are you tigango ndara igwa sama peste muri aregesa ndede go igwa simuri aru
1: aregesa maokoro go akira bia
0: wakire naye
1: wakire bia go akira nyango so bota bota tikire maro go baba
0: yes
1: ah iga maokoro go tika tika bota ba dite tikare go kora
0: yes
1: Ayan tu ke pula bota bota tu ke bota bota bota bota bota bota Jadi mahal kurang mahkota mana tu tu juga tadi kalau semak atau mana tu nenek sihir minta tawa tuangga. Nya pernah nenek lima mana tu tu kau juga sendiri ada lah tu kau juga mana pada pada tu sihir tu gembo.
0: Pade.
1: Ojo tu mana kurang kuat jokar jokiri. Kau mesti jangan jadi mana tu nak kau mahu gaya nak jam malu goro. Agar tu anak tua baru mana pada pada itu itu mahu juga kau jangan jadi tu dia sekarang.
0: Pade sana, pade sana.
1: Mau kau nontramu.
0: Asante sana. Alege saa, la, nga iwano muko mbukeli ya bichuli kochi. Alege saa.
2: Aba. Alo.
0: Alo.
2: Naki buwakile baba.
0: Buwakile buyambi yore.
2: Buyane.
0: Nga kia buoroje mugomo nga yoba ikirie.
2: Olele ala kata rinyesha kakuruchevilate.
0: Yes.
2: Omo goma na mori na mori

0: Tunaibere chiaitire chisa isano nema Gukurango chiega Tikandara iwa mabista yanga yari Ngaibari stranded Where are you stranded? Beyond, are you stranded? Because you are just okay.
1: I'm stranded. I'm stranded.
0: Yes, I will be Gavisa. Aru!
2: Gavisa, I'm the Taroneke, and
0: I'm going to go to the house.
1: Mungkin apa sahaja yang kita nak, mungkin minta buat ini deh.
0: Biar mana?
1: Ukuran nama kita mungkin orang buat ini macam mana ni?
0: Ayah kuasa yang nengah jawab mili dia bantu biar balik.
1: Yang dia bantu bantu biar balik kini awak ni baru baru kiri deh.
0: Buat tu mula ini bantu mula ini. Aya saya tiga bas ngaji bona sore ngaji ore gabu mangana aja je mego mana aja bu.
1: Aye, tiga bulan itu zaman ini segiri segiri.
0: Eh,
1: awal tu bono berapa tu mesti tu bono waktu mesti amura mangana siapa bono mego mau buat itu.
0: Wah. Mama wangu, niambie baba ni nani?

Yeah, basi na nawaigwe tena refari apige kipenga namna hii saa hii lakini ndio sawa sawa we give you your maua but bado safari.